Hati itu brown, nduhu. Hati itu black, nduhu. Hati itu Nathaniel, nduhu. Hati itu Eben, nduhu. Hati itu Elie, nduhu. Hati itu Mbe, nduhu. Mayo, eh, mayo, nduhu. Hati itu Pisa, muda, muyobu.